0: Mejor es un día en sus atrios que mil días fuera de ellos. Si tienes problemas, Dios dijo, venid a mí todos los que están cargados y cansados, y yo los haré descansar. Él es poderoso, Él es amor, Él es rey de reyes, Él es fortaleza, Él es salvación, Él es paz, Él es gozo, Él es real.
1: Soy su hijo.
0: Ministerios para una vida mejor. Calle León de la Barra, casi esquina Max Paredes, número 555. Reuniones sábados 5 de la tarde y domingos a las 7:30 y 10 de la mañana. Ministerios para una vida mejor.
2: Mayir Corintios. Pakalkur halha. Hichasti kuntek kel kanipkista ukahis tanakaru arus hatan munta. Walis pauhan hakichasinyaha. Ukampis wachok huchaluran uthatap laikuh sapamay ni chachaw warmi ni nyapa. Sapamay ni warmira kiw chacha ni nyapa. Chachak warmi patak takilurawin akapoka nyapa. Warmi sa chachapatakih takilurawin akapoka nyaparaki. Hani warmi hanchipat munanya ni kriti. Hanukasti hanchipah chachapang kriwa. Hani rakiw chachas hanchipat munanya ni kriti. Hanukasti hanchipah warmi pangkhiwa. Ukalaiku, han humanak pura haniu sasiphamti. Wakischi ukah arus tasipham. Ma hukapacho han hakasinyataki. Uka urunakan diosat maisinyataki. Uka kipatsti, wakisiu mayachasiphanyama. Inampis maine hanchipar han atipir hamasah. Supayah huchar puri chispa. Aksti ma iuha kaspas ukamak sapasma. Hani ukamachi arukiti. Nayak takinis naihama apanyam munirista. Ukampis diosah sapa mainiru kunay manchurawin at churi. Mainiru maiha, mainina karusti maiharaki. Sapa wainana kampiru, ihmana kampiru saraktua. Walis pawahan hakikasisaki, naiham sarnakaphanyapa. Ukampis hanchin munanya parhan ati pirhamasah hakichasipkhpan. Hakichasinyasti askiwa. Hanchin munanya pampi ati pheasinyat sipana. Ukampis kitinakateh hakichatahapkhi. Ukanakaruh sistwa. Warmih chachaparhan apanukpati. Ukasti haniunayan aruhakiti. Hanukasti tatitun arupawa. Ichasti walikiwa. Warmitih chachapar apanukchiha, sapakiw hakhanyapa. Hanukah pachpa chachapampu sumang tapkhanyapa. Ukakipkaraki chachah hanu warmipampih halhtanyapa akiti. Mainina karusti mayausista, hanu tatituksiskiti. Mainihilatatih kristurhan iausir warmimpi hakichatachiha. Warmisti uka chachapampi hakanyatak amtas chiha, uka hilatak hani uka warmimpi halhtanya paakiti. Kristur iausir warmitih kristur han iausir chachampi hakachata chiha, uka chachatih uka warmimpi hakanyatak amtas chiha, hani uhupampi halhtanya paakiti. Kristur han iausir chachaha, kristur iausir warmimpi hataplaiko. Diyosan katokatahewa. Kristur han iausir warmisti. Kristur iausir chachampi hataplaiko. Diyosan katokataharakiwa. Han ukamakas pa ukasti. Wawanakamah hucharap haspawa. Ukampis hupanakah kolyan markankiri hapkiwa. Hichasti. Kristur han iausir chachampi warmimpite halhtan munchiha. Halhtasipkpan, ukamipansti, hilatas kulyakas sapar tuktataki hapktawa. Diyosaw humanakaruh sumangkany hakawir hausapktam. Kristur iausir warmi, kunha matarak chachamar kispiasma ukiyattasti. Kristur iausir chacha, kunha matarak kristur han iausir warmi mar kispiasma ukiyattasti. Kunha maskpan saya, sapa mainiw tatitun churawi nakaparham kakanyapa. Kunha amtih diosak huparhauski ukamaraki nyapawa. Nayak akayati chawi taqi iglesia nakar churta. Dios ateh mainero, circuncisión katokerir haus chiukaha, uka circuncisión katokatapat han imtpati, circuncisión han katokerir te haus chiukaha, haniu circuncisión katokanyapah wakiskiti, circuncisión katokanyas haniu kunakisa, hanukasti, Diosan arunakapar haisanyaw askeha. Sapa mainiw kunham teh Diyosa hausap ktam uka makisip kanyama. Akisiyata kayat uka teh haustam ha, han yakisinti. Kispit sarna kasinyateh hikatanya hamah chi uka han pisichuyint anti. Kititikt akisiyata kasin iyaw sanyar hausatah chi uka, hichahupah Diyosar loktirihiwa. Kititik antutata kasin hausatah chi uka, Hichah Kristo uiwata paahewa. Diyosaw humanakaruh alasipchtam. Haniyak haakinakan uiwata paruh tukubhamti. Ukamasti hilatanaka. Sapa mainis kunhamtih Diyosah hausap kayatam ukamak nairakatapan sarnakapham. Han hakichasit warmina katakisti. Haniw tatitun wakiskir arupah utikitoti. Ukampis nayan amuyohat sista. Tatitun kuya payasinyapan nayah askik ta ukarhama. Nayatakeh askis pawa, sapa mainih kunhama akiteh ukamak keparanyapa, han waltain urunakan hakatas laiku. Kumateh warminis taha, han apanukumti, han warminiks ta ukasti, han warm takamti, hakichasisasti, haniu huchulur tati. Matawakon hakichasi tapas haniraki huchakiti. Ukampis hakichasi rinakatake hanchikan kanyapan liakisinyanakaw utihani. Nayasti ukanakar han purisip kanyam munirista. Hilatanaka, nayaha kamsan munta. Hukapachaki utihistu. Ukalaiku, warmin chachanaka, chachan warminaka. Hanis hakichasi tapkasma, ukamaw hakap hanyama. Yakita nakah kusisitap kasmas ukamakiw sarnakap hanyama. Kusisinyang kirinakasti, yakitap kasmas ukamakiw sarnakap hanyama. Alasirinakah hanis kunas humangkas pa ukamakiw hakap hanyama. Akapachan kuna as kihikhatirinakas hanis kun sa hikhatap kas pa ukamakiw tukup hanyapa. Akaurakin ni tukusis kataplaiku. Nayah humanakan yakinakam apakan munirista. Kunapachateh mainih sapakis ki ukah tatitun yaanakapata ukamarak hupar kusisienyampit yakisi. Ukampis warmin chachasti akapach yaanakat yakisi. Warmipar kusisin churanyampit yakisiraki. Ukamat chuyimapah payanki. Ukamarakiw han chachan warmisa. Sapatawakos tatitun yaanakapat yakisi. Hanchinsa agayunsa olyanap hanyapataki. Ukampis chachan warmeh akapat yaanakatak yakisi. Chachapar kusisiya nyampit yakisiraki. Aksti, humanakan askimataki usapasma. Haniw humanakar harkin laikuti, hanukasti. Tatitur takichuy maloktas hakham hakap hanyamataki. Ukampis mainitih parlatapampi hakichasinyapah niya hatap amuichiha. Maranak sapokkarak chiukaha. Hakichasiskakpan kunha marui amuichi ukamarhama. Ukasti haninghuchakiti. Ukampis mainitih chuyimapan han hakichasin amtikchiha. Uka amtapah walikis kiwa. Ukamasti parlatapampite hakichasiniha, walik luraski. Haniti hakichaskan ukasti, ukamp sumbluri. Chachan warmih chachapan hakanyap kamah, chachapam hakanyapawa. Chachap hiuhatatsti, upah kitimpitih mungki ukampe hakichasiskas pawa, iyaw siri Kristur, iyaw siri paha. Amuyo harhamah haniti wasitat hakichaskas paukaha, ukamp kusisitaw sarnakasispa. Uksti Diyosan akayupan chuimahang katapat arsta. Mayir Corintios, kimsakalkor halha. Hichas tiya kadios anakar loktat mang anakat parlapkama. Chikpachan sa sistanwa. Takiniw chikpach yating kang kanyanitan. Ukampis ukayating kang kanya hachach tukuyi. Muna sinyas ti Diyosan markaparo hiltayiwa. May nitekun sa yatitap amuyas chika. Haniraw yatkiti kunhamtek yatinya paki ukha. Ukampis may nitek Diyosar munchika. Diyosa huparo untiwa. Yaka Diyosan akar loktat mangkanak mangkanyhatha ni yatanwa. Hakin lurat Diyosa hakapachan haniw kunakisa. Masapat Diyosakiw uthi. Alak pachansa, kapachansa, muna niyan yaka Diyos anakas uthaskpan. Hiwas anakatakih masa pa Diyos awkikiw uthi. Uka Diyos awkimpiw takikunas kalti. Hupatakikiw hiwas anakahakapktan. Masa pa tatitukiw utharaki. Hupasti Jesucristo wa. Hupipan takikunas uthi. Hiwas anakas utharaktan. Ukampis haniw takinchi kakan kanyap yatipkiti. Yakipan akah yakha Diyos anakar yupaychan yatitapkan ukanakaha. Ukamang kanakat mangkasit kakiwa, Diyos anakar loktatatap amuyasina. Ahay tokin tukatap laikusti, chuy manakapan huchan hamaw amuyasipche. Chikpachan sa kuntih mangkitan ukah haniw Diyos at hayar staykistuti. Haniw mangkasati aski kanyaniha. Hanirakyo han mangkasas han aski kanyanitiha. Ukampis humanakah amuyasipham. Ukam luratamampiw iyaw sawin pisip ki ukanakaro huchar puriyap hasma. Ukamasti humatek ukanak yatkasina. Yakha Diyosanakar loktan chikan kontasis mangkata. Ukatsti pisi iyaw sanyan hilatatek unihata mukaha. Uka hilatah uka yakha Diyosar loktat mangka mangkarakispawa. Ukamat humah yatitamampeh pisi iyaw sanyan hilamaruh aptasma. Kristoh uka hilat laiku hiwarakinha. Pisi iyaw sanyan hilatanakar nyang kachasasti. Humanakah Kristo pachparu nyang kachapataha. Uka laiku. Mangkatahampiteh hilahar huchar puristha. Haniw ay chamangkanyakah wakishiti. Kucharhan lang tayas kanyatak. Mayir Korintios, Yatungkir halha. Nayah kispiyat hakitwa, apostol kang kanyanirakitwa. Uksti haniw humanakah intap kitas mati, tatit Jesusaru unhta. Humanakasti tatitutak irnakawihan achupapaktawa. Maininakatakih inas nayahan apostolu uksti. Ukampis humanakatakih apostolutwa. Humanakan tatitungkap hatamaw nayan apostol kang kanyah unyachayi. Nayar hishkachirinakatakih akam arsusta. Nanakan wakisi umangkampi umampi kato kanyaha. Ukamaraki Kristur iausir esposa nayam chika irpanyatakisa. Kunhamtek mainir apostol nakasa, tatitun hilanakapasa, Pedros Lurki ukama. Hanukah Bernabeampi nayampikich hakanyatak irnakanyakah wakisiha? Ejercitunha, haniw ma soldadok ukan katapat pachpa koilkip irsuskiti. Uba yapuchirinakasti, uba achunakapat mangkapje. Obehanak awatirinakasti, chawakapki ukalechi umapji. Akarunakah haniw nayan arunakah hakiikiti. Anukasti, tatitun arunakapaw ukam yatichi. Muesisan kail katapansti, siwa.
3: Trigo takil wakaroh nyukumpe han uskuntap hamti.
2: Diyosa haniw wakanakat yakisisakih uksiskiti. Anukasti, kupah hiwasanakat yakisi. Kamachih hiwasanak laiko kail katawa. Orak pulirisa. Trigo hauksuris hupar waktiki ukka tokan suyas irnakanyapawa. Ukamasti, nanakate humanakan chuy mamar ahay hatap hawan tapasta ukasti, humanakat hanjitokin yanak katokanyah wakisiwa. Maininakate humanakat ukam katokchiha, nanakatake ukat hukampi katokanyaw wakisi. ukampis haniw nanakah taki ukat arsusipkti. Diyosan sumayatiyawi arunakap kanenchan han harkatanya plaikuh amukiw mutupkta. Kumanakah yatipkhtawa. Kitinakateh tatitun utapan irnakapki ukanakaha. Tatitun utapat hakapki ukampis sanymunta. Kitinakateh altaran wilangchanak loktapki upanakah loktat uiwanakan aijab mangkapki. Ukakip karakiu tatitoh sawai. Kitinakateh Diyosan sumayatia we arunakap kanancap ki ukanakah. Ukapach pa irnakawit hakap pansasa. Ukampis hanipuniu nayah kun katokanya takis maikti. Hanirakiu ma kun nayar curap hanya matakis kailkanip ksmati. Ukam lurk pachaha. Askis pao nayan hiu hanyahaha. Haniu kitis ukakusisin apak kitas pati. Nayatakih Diyosan sumayatiawe arup kanancanyah haniw kuna hachachasinya kisa. Uka kanancanyan wakisipunitap amuita. Kunakikan nayatakiha, Diyosan arunakap han kananchkirista ukaha. Nayatek antanyahampik lurirista ukaha, lurawi hat katokanyah wakisispawa. Ukampis nayatek hariatat lurirista ukasti. Kuntek Diyosak siskito ukpokan laiku lurirista. Ukami ipansti, nayar kusisir wahtawek Diyosan sumayatiawip han kun mayis kanenchanyawa. Ukampik sany munta, Diyosan sumayatiawi arup kanenchatat haniw kun sakato kanyatak maikti. Nayah han kitin uywata paakasas takinin uywata parutukta. Kristo tak wal hahakinakar hikhatan laiku. Kuna pachatech nayah judiyunak taiping kayat ukaha, Kristur iyaw sabhanya patakeh judiyo hakhamaw tukta, ukampeh sainunta, noesisan kamachiparhan sarnakirinakan Kristur iyaw sabhanya patakeh nayapachpaw ukakamachirhan sarnakta, chikpachan sahaniw nayah ukakamachin apnakatakti. Matokitsti, kitinakateh Moisesan kamachiparham han sarnakap ki ukanakan Kristur iyaw sabhanya patakeh upanak kamau nayah tukta. Chepachansa, nayah Diyosan kamachiparhamau sarnakta. Kristun kamachiparham niyak sarnakasaha. Kunapachateh pisi iyaw sanyan hilatanakam pichika kayat ukaha upanak kamarakiw tukta. Kupanakan Kristur iyaw sabhanya pataki. Ma arun ha? Kupanak kamaw tukta. Ukamat ma kaukanis kispita abhanya pataki. Diyosan sumayatiawi arunakap arsun laiku takikun salurta. Ukamat ukapachpat katokanya hataki. Kumanakah yatip hatawa? Ma atipasiwin ha? Takiniw halaphi. Ukampis mainikil curawi katoke. Ukakip karak humanakah curawi katokan kam halapham. Kitinakateh ma anatanyan atip panyatak wakichasip ki ukanakah. Kunateh hanwal taikaspa ukanak alapam kupche. Uksti ma pilyo katokanyatak yulurapche. Ukat ukspacha ukapilyo parsuwaihe. Ukat sipana. Hiwasak han parsur pilyo katokan laiku haltanha. Nayasti haniw huykur untat halkti. Hanirakiw nuwasinyansa inachusarus chakun kirista ukam nuwaskti. Hanukasti, hanchiharuh mutuitua. Ukatsti, haisanya patakiw waitarakta. Ukamat yakanakar yatichkasin han apanukutanya takir Korintios. Tungkir halha. Hilatanaka, nayah humanakan amtap hanya munta. Naira aukinakasah makinayan chiuhatataw marroho satkota takpachan makatabhana. Ukam tokeo takihupanakah muisisampi mayachasibhana. Kinay toke, ota toke, bautisatasina. Ukakipkarakiu hupanakah pachpa ahaitant amangkabhana. Pachpa ahay uma umapharakina. Hupanakah ahay karkat umapkhana. Ukakarkaw hupanakam chiksarana. ukakarkasti Kristo tatitunwa. Ukampis hupanakat walhaniu Dios arohan kusisikanti, ukat wasaran hiwarabhana. Takayakasti hiwasan amuit asinasetakiu lurashina. Ukamat han hiwasanakah hupanakham han walinak munapayas kanyasataki. Hani humanakah yakha Diosanakar yupaychaphamti. Kunhamte hupanakat makaukhanek lurabkan ukama. Kailkatasti siwa.
3: Hakeh mangkanya taki, umanya taki u kontasina, ukatsti tokop harakinwa.
2: Hiwasah wachuk anyu hucharuh han katuya sinyaniti. Kunhamte hupanakat yakipanakah katuya sipkan ukama. Ukam luratapatsti, ma urukiu patung kakinsan warang kahapinakah hiwarabhana. Hanirak tatituruh yantikanyaniti. Kunhamte hupanakat yakipanakah luratkan ukama. Ukam luratapatsti, katarinakan achatau hiwarabhana. Hanirak diosatakeh arusiphamti. Kunhamte hupanakat yakipanakah arusipkan ukama. Ukat hiwayir anhela hupanakar hiwarayana. Takeakanakau naira ukinakasampeh lurasitaina. Hiwasatak ma untasiwi nyapataki. Ukanakasti, akaurunakan hakap kitan ukanakar iuhtanyatak kailkatawa. Ukamasti, mainitek chamanham amuyaschiha, wal amuyaspan. Ukatarak tingkuskaspa. Humanakan haniukuna yantas han atipkayah uthapktamti. Humanakasti diosaruka tuyasiphanyama. Kupasti haniu humanakaru han atipkay yantanakam takasiyapkatamti. Hanukasti, hunapachateh yantahutkan ukhaha. Diosau humanakaru kunihamat ukayantar atiphansha yanaptaphatam. Ukhamat atiptaphata. Munat hilatanaka. Yaqa Diosanakar yupaychanyat hitiqtapham. Nayaj amuitir haqinakar jamau parlapxma. Kuntex sapxma uk humanak pachpa amuitapham. Kunapachatex Diosar yuspagarasim qollan qirut umktanukkaha, Kristun wilapan mayakitas unyashtaitan. Kunapachatex tantapachtanukkasti, Kristun hanchipan mayakitas unyashtayaraktan. Walhaniptan ukasa, taqiniu masapat antat mangkaptan. Ukatarak masapa hanchikiptan. Israel markat amuyapham. Wilancha loktat uywanakat mangkirinakaha, Diosampi altaran loktapki ukanakampih mayakiphiwa. Ukampihaniu sanymungti, haten lurat Diosah askitapa. Hanirakiu uka Diosar loktat aichas yaka aichat sipan hukamp askiu sanymunkti. Nayah sistua, Diosar han untirinakah supaya nakaru wilancha loktasipki. Haniu Diosar loktapkiti. Nayah haniu humanakan ukanyangka supaya nakamp cikacasip hanya mungkti. Haniu tatitun kerupat umasah supaya nakan kerupat umat kasmati. Hanirakiu tatitun mangkawipan mangkasah supaya nakan mangkawipan mangkat kasmati. Hanukah tatituruj kapisian munasib kak tanha. Hiwasah tatitut sipan hukampi camani tanti. Humanakat yakitanakah sabhiwa. Maineh kuntek munki uklurakispawa sasa. Ukah cikawa. Ukampis haniu takpacapun askikiti. Hisa, maineh kuntek munki ukluraspawa. Ukampis haniu kah takinir camanchikiti. Haniu kitis hupapacpan askipataki kun satakanyapakiti. Hanukasti, maininakan askipataki utakanyapa. Kunateh aichakatun alhanyatak uskutaki. Uk alasisah mangkasipkakim. Cuimaman han maihtasis kanyapatake han kun sahiskimti. Takeaka pachasa, unanakateh ukan utki ukas tatitungkiwa. Kristur han iausir haketeh mangkasir hausayap hatam. Ukat humanakah sarany munapharakit ukaha. kunan aktek churap katam uk mangkasip kakin. Cuy maman han maiht asis kanya patakisti, han kun sahis taphamti. Ukampis may nitek sapkatam. Aka ichak yakadiyosanakar wilayin chalok tatawa sa saha. Ukamahan uk mangkaphamti. Uk arsuriro han maiht ayanya taki. Kumanakas han maiht asisip kanya mataki. Uksti mainin cuy mapat parlaskta. Haniw kumanakan cuy manakamat parlakti. Maini hakeng cuy maplay kusti. Haniw nayan munanyakar luratahat ucain jatanya pakiti. Diosarius pagarasateh mangkasta uka. Unatarak mangkatahat kumip hitanisti. Ukamasti mangkaphamsa umaphamsa. Hanukah kunsay luratham. Diosar hachachanyatak luratham. Han kitirus lang tayaphamti. Judiu nakarusa han judiu nakarusa. Hanirak Diosan iglesia pankiri nakarus lang tasiaphamti. Nayaste takikunan takimir kusisil nyatakiu chamachasta. Haniu nayan askinya hak takti. Hanukasti maininakan askinya takta. Ukamat kispiasin hikhatap hanya patak.